0: moha masimiva
1: anoviro
0: aya
1: kanjemelo semulopana khalana nyiwo mulopana khalana
0: deko uria watoroka piana miweriwa
1: mulopana khalana nyiwo
0: wani no nyima nyima
1: wata o vira mo wata o yago oko hanyo vale mwa hira nyina mwa mu yana sa na makviru va va mwa ri
0: deko
1: vale no kunda tota yo khala mo mpuraji yo khala
0: ukaimera
1: bana munave pathi mukina kuyena munaviro wi

Nikuru ni nkwelu wa iopuru, nzuna makamaka na marafula Zena Bakar. Nivyo nampula na Belita na mkwae Dominga Shaba Ubali. Osikini oyelega. Dezo rajna 13 minutos, mamudu mgonovi, makani mura.

Osikini ejima kuwa achua bobela oyelega. Nona nufanyila kusaguru tila mabasa ya winifugule oyelega. Kamugilati. Kala kamuna ganyo mzuzuni mabasa mabasa makamaka anuporela ni peno mpindu, peno munda. Eso zinuporela ni maskivina makana mwana itisikaleta mabasa tax akana kobe.

0: Alô, bom dia.
1: Bom dia, mamá.
0: Bom dia, minha sou Augusto. Alô, Gan.
1: Eu me ligando pelo menu.
0: Eu, Nicolau.
1: Sim.
0: Calo, Gan, tô zelo enho. Esse é nesse zinho que o dabuno. Vim para o Elan, em Pom Mawani.
1: Epa, esse vim para o Elan, o Bolo Rucha, né?
0: O Bolo Rucha.
1: Apa nak guna kurungkan apa orang jengke suri nak jengke suri ni orang, orang dia ada bulu panah jengke suri, suri dah berubah mana family ni, tahu esok goma. Porque esok lebih fugar gini, numpuk di porque, wo kan aima, wo kan guna kalau bulu panah apa lebih maga. Unak politikar mungkin ana aima tabuan, akad mungkin ana lima kuda mula, esok kalau pun aku padu ada nada, so katanya orang buat ada. Esok nak guna kalau kalau pada aku orang nak guna orang perpetual orang itu aja. Jadi, di sini bukan lagi nebo uraya, lebih bagus macam tu nak guna kalau data macam PPT lah. Tahu lebih bagus ni. Raya berdekatan ni perlu sekarang kita tempuh na.
0: Macam tu, bolehnya so orang nak muzi, di natu padua, ono zindi elu awal lodo, kalau difunai no paduca.
1: Ah, kalau nak guna ono zindi elu, awak mungkin ono rumica, awak nak guna ono kakawen, awak ono muda itu aku nak ambil kadera. Macam nak guna ono rumica, banyak nak guna agama agama lebih bagus. No ada opsi kita nak guna macam. Nyom juga orang orang yang raih bangun ini nak suruh nazar yang kulit segoro orang yang pula kalau bani itu yang kalian kena guapa. Yang orang gaya ini utai yang itu nafas ikut yang kena kena entah macam nyom umumanida esok ada bomba.
0: Aha, orang orang zindi elah mungkin mana nama mikal logan.
1: No, dalam forma lah tak kurang nak, contohnya contohnya milik ini adalah kita godo mama merugori mamnya ni so. Kaya yang mana diri tu tu kita komtar goga dengan suami. Aku ambil mana entah orang kaya. Waktu dah aku lama. Wanita wanu wan kuera yo, antai yo kumsa yo mesti besar. Agua orang awal maga nungkan maga forma dari. Antum nang nungko yang lebih perlu. Ini senyori.
0: Baik tu, nota malam su Agustu Mario.
1: Esok kalau pun kalau gawu dia akan ada supaya katian ini itu masih normal pun ada. Jadi malah jambure mai.
0: Jambure.
1: So kalau ke amlu kubai, perkopo nanti lu kotiye kata jauh. Kalau kita bunuh tulupa, aku mikir kau kubi. Agora bruno o local era aí mas agora sangue na tu vou comer lá vou comer não vou dar nada vou comer lá mina o dinheiro de carro não quer aí tá o dinheiro vai mamãe lá de dinheiro
0: vai então não tá malandro um dia

0: onakwani ya kadabuno
1: ambarani
0: ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa.

0: Nzeru mbawidi
1: ndi ndima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usindu pamalongero tionseni pisalongwa misangani.
2: Kwa Radio Mosambiki, ifipano mkwanda misangani, kilipano nzituno kononu, tabwela kuba kuba, bwela na chipembo cha misangani pa kilipano. Ninga musaji wa nzituno ngafika, ifipano mkwanda misangani, tisonana panu pa Radio Mosambiki, bwela, zateketa chipembo cha misangani, basi basieni. Inipano mkwanzo chipembo cha misangani, zinanga ni Jose, João, Antonioki, ninga musaji wa nzituno ngafika, ini ngabwela teketa, nisabwela mbuna nzanga, kundi na kundi, penu anzanga, kundi na kundi. Mbwenyelero ndi na nzanga, nzanga kwe kulonga jina kwe mumpu?
3: Ndi mwene nzanga, ndi mwene ya kufara di Mosambiki, panzizunti kufika pontu mizimane, ina angupindi ya misangani panziku ya liru. Ini zinanga ndi nishieni marikeza mario.
2: Ndi mwene ya kufara di Mosambiki, ini panunkonja jipembi ya misangani, zinanga ndi Jose João Antonioki, milipere kwa kundi na kundi na shieni marikeza mario, kumichini milipatiro na Luigi Marijani. Ife mutatu matu, ndi ife na kipembe cha misangani, panu pa Radio Mosambiki, nzizunu unativemu kweko kuna gumanikemu. Nzanga, tabwera, ningo osajiwa, nzizunu ungafika, tisaka panu pa Radio Mosambiki, bwera zateketa kipembe cha misangani. Unafuna kwa panga njandu, misangani, inateketwa panu pa Radio Mosambiki, safeka kumbimba, pisa pizinchi, simu nzanga?
3: Ndi mumwene nzanga. Kazinji hifitinga bwira panu pa programatu ya misangani panu pa Radio Mosambiki nje zinji asativu ma provinsi ya mazinji ma distritu nkukutu asativu mbitimwaza misangani mbwe nje zinji asakwanisa funza na misangani satumburuzefi kunu ku Radio Mosambiki nje zinji satidikira mungafika nzizi asatilanganira kunjira mbwe nji nunga nzizuni hifiti kufikadi tuwele timwazi ina angupindi ya misangani. Ifti nga bwira panu, tazika patira mbumba sativa, ntiku na ntiku na bwira ifipanu kuzaka mwaza programa ya misangani, nditangwine kutifi. Basa yatu nja kuzaka chezi sana na anyaku vale, sativa ntiku na siti nga bwira panu, mbiti mwaza programa ya misangani, tisa kwa nisa kufundi sana, pasa na lusu pa makaliru atu, ntiku na ntiku, nzanga ndipe pika funongeni pa pindine ya misangani. Ti ndazinja sativa panzisunu akatidikira kunchirandu mbwe itafika nzisunu na misangani
2: ndi mumweni nzanga sheni markeza maru makwa panga antu kuti misangani njadidi maningi misangani salanga antu misangani salanga mabanja misangani sachita kuti muntu kalembo na nzeru zinango pakati pachisa pendo pakati pali pana kumanikalifu mtikara minga antu muntu nafika ni muntu asafuna remezi muntu nzachi muntu nafika ni muntu asafuna pati pintu piachi na manjachi muntu nafika ni muntu nkabi piro na pintu pia nzache tai muntu anafika ndi muntu asakala na usu wadidi usu wadidi ipinongo na chizungu etika usu wadidi mbakala panakala ye mbanyirezira pere chite basa haji panyumba pache atambarusi familia yache abali yache pendo antu wache panyumba pache atambarusi makaliru wache atambarusi pire pinafunika kuti iye akale napio pakati padziko inu nsiku zidapaswe na mungu kutie akali panu padziko inu mbakala na utendere wadidi panyipapache mbojipensene panapisaka mbani ndiye mtu si mtu le?
3: Ndi mweni
2: ndiye mtu panyipapache
3: ndi mweni ya tangu kuncha kungacha panangu mtu sapidziwa ndi nchi pinafuna chite basi nafuna chite tuwele tambarusa makalirachi pa muzi pakati pa ubali tani ndi tangwine kuti muntu angatawira kana muzi safuna akali muntu akuwanga twera akwanise pasa chopwa ubali pa nyumba
2: abali apasi chopwa ubali pa nyumba ndipinalonga kula kale mbalonga tepa kuti Antonio Domingos Bento nyampalapala mafambisi alonga tepa nyampalapala mafambisi alonga tepa avuleka lemerwa na nguni iwisi tai leka lemerwa na nkuni wisitai leka lemerwa na nkuni wisitai iwe unsolo nao iwe manja ulinao iwe tupi ulinayo unenda kalemerwa kale na nkuni iwisi Unaenda kalemirana nkuni wisi makaliru panyumba patu. Makaliru angatinesa. Yule kalemirana atai tapaswa manja, tapaswa nsoro, tapaswa fimanja, tapaswa kupia pishanu. Huku pia pishanu, pia manja, pia pishanu, pia mwendo, pia pishanu mwendo ushu, ni pia pingasi. Makumawiri. Sipi nzangare.
3: Hapo
2: tinga kala pa makaliru watu. Yu ngona kuti panyumba panga panu. Ngabi chopo chakuja atai. Iwe manja unayo. Unakota paza mbwena kalima. Hii ungaona kutipa nyumba pani nipa nikayo chopo atai. Unenda kagulambu china gulewe, pene ni makala, pene ni pinangu, mbugulisa pa nyumba paku. Uoni chopo, upate, kutima antu wako pa nyumba pali, ale anakana iwe, aoni chopo masiku ni masikati. Unenda kalemero na mkuni zuisi, unenda kale uchechero na ucherengi, unenda kachechero kukona nyatwa, nsolu nao, manjoli nao. Pana angu unendambu, pana angu unafikira mbu nzaku, kuti nzanga. Ndina chitatani kuti ndichichakati chiri. Nechitatani mbu nipandishimbu chakati chiri. Nzako na kupasa nzeru. Chinchinu makaliro chinchinu kwa kupasa nanchi kwa kupasa na nzeru. Makaliro chinchinu kwa kupasa na nzeru. Kwediwe nzanga kwa kusheni Markeza Mari. Usa pichitatani kukipinti upigumani. Iwe nzanga sheni Markeza Mari. Ndakuono kutambaru kwa. Nipasa njirepi. Antu chinchinu atafuna kakamu. Akali antu akutani akuverana. Kumunyau da komunidade, kumunyau nginji, antu wakuverana, antu wakupedzana, antu waka na chintu chao chibuzicheni. Ini nika kanda chichora panu, nkuni zuisi, salemera maningi nkuni zuisi. Ntando wa nkuni uisi, usalemera maningi. Penu nsosuze ni zuisi, salemera maningi. Nsosuze ni zuisi, penu nunga munko numu. Nsosuze zibotibotzi nunga munko numu zuisi. Zibotibotzi ziri zinga uma, ngabile mera tai. Tangwa chininji. Zauma. Utani? Umpawe tani? Umpawe wa mara. Waluri kilwa. Unakaluru. Nguni sinatuzuna lupa. Makaliru. Analupa makaliru. Unamambu shaya. Unajambu cha masikati. Unajambu cha masiku. Unakuna mpadidi. Chinchinu utendo wabwela chinchinu. Makurushao alipo antengo kuchipa. Unakuna mpadidimbu. Patalimbambu. Unasakambu ya didimbu. Apo pionseni pindipidongira kula kale Antonio Domingo Chibento nyamparapara mafambisi mbalokatia pakuti leka lemera na nkuni zuisi tai unenda kalemera na nkuni zuisi manjoli nao unenda kalemera na uchirengi manjoli mao unenda kaguna panthi manjoli mao manjoli nao tinga ndaka mvunza mtu kuti sheni Markeza Mari muna mundu anu wampunga ni kukulimirini sheni Markeza Mari nikama kumulimira mundai chiegeni ananipasanji ananipasa panangu pikupingasi pishamu kinyotu mitikashi pia pinkulongira kuti tinga kala mbati kaleni antu wakuweza. Tinga kala, mbati kaleni antu wakuweza. Kutuwa, mtu udantilemero huyu, mkuni zuisi nika zidantilemeresi. Nta, anashita pionsili pintingana. Ntia nantilemeresi.

0: achala kuti banjanga habi famba muriri ngana ndina fuko ndiye anokunda famisa banjanga
1: ngabe
0: mbuya chene make ndiye
1: si ngabe
0: ndizi apo tikulongera tepa kuti tikulongera tinga chimwana kala mwadidi makali watu mbatirekeni tonya chala muntu ngabe ndakuipa manike mbatirekeni kwenda kunyumba kwa muntu kwenda uipirwa na muntu penu anakaneni paduzi penu panzinda penu pachisa kuti uri ndikuipira maningi naye tangwa chini pani panyumba panga makali wanga ana ndidodomesa ndini nkuni zwisi isi makali wa kundilemera maningi ya tangwiri yangana pepali tachimwana makaliro simu nzangare
1: mtapeleka
0: takuta Antonio Domingo Shibento Nyampalapala Mafambisi na nzangare dwe pasimu pano paradio Mosambiki leka lemerwa na nkuni zwisi tai manjolina kende nzanga
1: Ndimweni mtsanga mukwanisa kutumburuza ngabilonga mafala mazinji tatangupi zinji hapa mukwanisa kupilonga kuti ifi tisafunika tikale mbiti tipatisi mancha da anaifi mbitekeni kapa uchirengi ipi mbiti bizuo kuti ndina mancha kuita basa ndina mancha kuenda kalima ndina mancha kuita penseni bwiranti patiseni mancha basa hachi tuwele tikwanisi kunda uchirengi Tangu tingafuna kakweni basi dikiri cha kupaswa. Nzisunangu sisimwa diditai. Ule anadikire kuti anazika kupaswa ole. Yembo safunambu apesuwe muna mtu nanguwa mundi tangwine kuti ifi tingakala. Tisafunika titipinti pinafuna kutipeze nsiku ya mangwana. Mbitu konda dungunyira andu kutingana nditantana. Uipira na mtu piacha likuchikalirani piacha. Muntu na muntu kungacha kunja sasaka makaliru achi ndina chitatani ndi kwansi peza ubali na ini panyumba panu hapa tepa. Ngadi muntu nangu anasaka kupeza panyumba pako. Mbwenyi, mali ungafuna peziwa, yusa funa chitembu, mpamfu ya kombu, leka longa kuti pianseni ndina mala kupeziwa tai. Bwirandi chitemba sayatu ya chikwanisi kupeze kambu ipa makaliru atu. Nditangwine nsangani kutufunzisa. Nine mdika funaonga kundukunangu pondu, muka daonga pondu tangu kumabandi. Alipomba nangu salimera na ntulu basi, mkuni za kutota. Mkuni za kutota, si, pida vipa nsangani hapa tepa. Alipomba, panamuna nangu ni mkuni za kutota ambu basi. Mamuna nsiku zenseni nkaza kumenya, ne tangu yaji pepe mkai, ne chita mkazi nsiku zenseni kutabusa, panangu anatusio na machadu, panangu anatu njintolo waku, njinkunu za kutotamba asa sisu. Mkwana tu, sadza kalemera pa kati pa banje, piaka na piaka, malisa kutema na pepe, ulonga na gumba, mkazi natakaonga mamuna, mamuna ambu natakaonga mkazi, pepe njinkunu imbu za kutota basa sisu. Nsanganoti na tumbruza na mbutu zizinza kusiana siana.
0: Tapraka takuta mbu ya sheni marika za mara na kuona kwa ana muna tumbruza wana na tumbruza mpano pa radio Mosambiki. Napraka takuta imu muna tifesera nzizu nukononu nsangano mbu ya Antonio Domingos Bento Nyampalapala Mafambisi. Sala na mwadidi kweko. Hapa leka ditimizi mwadidi kweko. Fyeo piva nzanga. Mbu ya juao Antonio Masukwe. Mbu ya juao Antonio Masukwe. Nyambalu unku kaya ativunza tepa. Munga kulisa amunamwe muone mwadidi munga kulisa amunamwe muone mwadidi gopera kudzalasa mwanambu wako ha imwe amunamwe munenda kulisa muone mwadidi munadzalasani mwanambu wanu
1: ndimumweni pepka zinj pisetika midzizino ya kumalisira inji naonga kundi na kundi Alipo anangu, amuna nangu, panangu anga wano chirengi okuliratu panyumba, asenda manganga panangu. Anga fika kwe kwa sasika pangu, ayusa funakana makalira didi, ukana fida safunakatani, upi mwanaku. Alipo anangu sataira, andipirenidi mwananga, intanguinsa funandichinji makaliro. Mkwona tupepo kwenda kakulisa mwana, tangu ifi tinga bala na piana, tisafunatia sasanyiri, mangwana kali na makalira didi. Tikulembu ifu kukula kwa baba panyumba ngukala na anapiana. Mai kukula panyumba ngukala na anapiana. Anapiana mungu wa kupasianidi. Mwakwanisa kwa bala panangu ndiangasi, panangu mbozi, panangu wawiri. Mbwenye pepo, tisafunati wangi mpamfu, tikwanisi tisasanyira anapiana atu wafunze. Mangwana patembo basa zawa kwa nisemu kuti tikana panyumba pamba, chitisa madishpeza nseni kutia ndi babanga, ndi miwanga, ndi kuza ndiye, pensenda, ndi chitia ndiye.